Saint Kwacha, Chilamwenshi. Bembi mule kabila okwishibisha abantu petuka. Ife muchita, kabiline chila. Nangula ife mule chitisha. Natkwata ulubali ulubali kutila abantu bonse bala umfuane chiunda. Musumba wakawe, kabilina kunche ndena shimbi. Ala muipusu wako, pemitengo ya bwana lale. Elo kabili ukwishibisha abantu. Ekonomba mwala kwata makwebo yenu ukwishibikwamu. Tumeni lami ya ilelo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwili yenu, amaka yenu.